0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this long drive sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
5: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, okay, teman Pro 2, kita ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf berjudul Air Musim Squad Musawas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out,
4: Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara

Marohena Taje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymarohena Taje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymarohena Taje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Oke, itu antara dua waktunya Ica pamit dari ruang dengar kamu. Thank you semua yang stay tune monit on Production Jack edisi hari ini. Semua yang udah monit di 9.5 dari pagi tadi, kita udah sama-sama terus ya teman antara dua. Buat kamu yang tentunya masih ngikutin kita terus di day part selanjutnya sampai siang, kau bakal ditemenin dengan rekan saya selepas ini teman antara dua. Dan waktunya Ica pamit dari ruang dengar kamu dulu. Thank you semua udah stay tune. Selamat datang berada di FMBX. Ica pamit. Dan terus jadikan kerasi udah sebagai headline. Kita ketemu lagi. Last time.

0: semut.
1: Bisa kan dia orang Bayu?
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Radio Republik

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

mengenai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah Garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih, biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do this.

0: pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
1: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Radio Republik.

0: Explode UFM.
1: Explode UFM, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kita masih di santai siang, dan tentunya buat teman-teman yang mau santai di siang hari sambil request lagu favorit kamu, langsung bisa kasih tahu saya Dani yang masih menemani teman berdua ya. Tentunya di request time sampai jam 12 nanti kalian bisa chat di WA Pro 2 0823 9883 9192 atau bisa lewat Facebook Pro 2 RRI Pro 2 Biak atau juga Instagram Pro 2 Big atau juga bisa mention melalui RRI Digital Pro 2 FM Biak. Selamat bersantai siang saja untuk teman berdua semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau santai di siang hari sambil request lagu favorit kamu, langsung bisa gabung di media sosialnya Pro 2 FM Biak.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua,

dan Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brasil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Kita masih di santai siang sambil request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Namun sebelumnya saya punya satu informasi dari aktor sekaligus komedian Indro Warkop. Ini mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya yang telah tiada ke dalam lagu Dan Aku Rindu, soundtrack film dari Warkop DKI viral lindong. Nah, menurut siarin pers, katanya pembuat film yang diterima di Jakarta pada hari Selasa kemarin mengatakan kalau lagu itu diciptakan oleh Indro bersama Darmawan dan juga Nurul Huda Mansur serta diaransemen oleh Orkes Nunung CS. Nah, Indro mengatakan sendiri bahwa lagu Dan Aku Rindu ini lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan. Menurut Indro sendiri, lagu ini menjadi tempat untuk mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam Warkop, grup Warkop DKI yang telah tiada, yakni Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Nah, video klip lagu Dan Aku Rindu yang dinyanyikan oleh Indro Warkop sendiri itu sudah dirilis, teman-teman, 5 jam setelah dirilis di akun Instagram resmi dari Falcon Picture. Video klip itu dilihat oleh lebih dari 700 ribu penonton dan mendapat 50 ribu like. Nah, film Warkop sendiri yang judulnya Viral Lindong ini produksi langsung dari Falcon Picture, dijadwalkan tayang juga di bioskop Indonesia mulai tanggal 11 Juni nanti. Pemeran film diantaranya ada Vino Gebastian, Desta Mahendra, Tora Sudiro, Indro Warkop sendiri juga, Marsha Timothy, Astri Welas, Andri Taulani, dan juga Ivan Gunawan. Jadi intinya lagu Dan Aku Rindu ini, teman-teman Pro 2 semuanya ya, memberikan gambaran bahwa Warkop DKI Viral Lindong tidak hanya akan menghadirkan komedi yang menghibur, ya tetapi juga cerita tentang persahabatan, kehilangan, dan bahkan juga kenangan.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, mengapa genset mulai beralih ke maca? Karena kalau mau dibilang dalam beberapa tahun terakhir, maca ini semakin populer di kalangan genset. Minuman teh hijau khas Jepang ini bukan hanya tren sesaat, tetapi juga katanya mencerminkan perubahan gaya hidup generasi muda yang lebih sadar kesehatan dan juga menyukai pengalaman baru. Yang pertama itu mungkin dianggap lebih sehat, teman-teman, karena maca ini mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang dipercaya membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Terus yang kedua, energi lebih stabil dibandingkan kopi, kemudian estetis dan juga instagramable, kemudian mengikuti tren wellness. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial juga dan dari influencer kali ya, teman-teman.
1: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
2: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
2: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
1: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
2: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
2: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
3: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Du du du du du du du du du du.
5: Eh, lagi ngapain?
4: Tap listen uang biar gak kececeran.
5: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
5: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu anak.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepolo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Yeah, yeah.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Oke, teman perdua, satu informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia Grup A di 2026 ini diprediksi menjadi salah satu grup yang paling kompetitif. Meski Meksiko berstatus unggulan dan tuan rumah, kekuatan keempat tim peserta relatif berimbang sehingga persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar itu dipastikan berlangsung sangat ketat. Nah, selain Meksiko, di Grup A dihuni oleh Afrika Selatan, Korea Selatan, dan juga Republik Ceko. Tentunya dengan format baru Piala Dunia yang diikuti 48 negara, peluang lolos terbuka lebih lebar ya, karena 3 tim terbaik dari setiap grup itu berhak melaju ke fase gugur.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Oke, okay, teman Pro 2, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Lagu dari Mahalini featuring Nuka, Aku Yang Salah. Dan tenang saja teman Pro 2, masih ada rekan Dinar yang bakal temani kamu di sore ceria. Untuk itu saya Dani pamit, kita bakal bertemu kembali di hari esok. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar. Saya Dani pamit, bye-bye.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Dan apa kabar nih di hari Rabu ini teman Pro 2? Semoga aktivitas kamu berjalan lancar dan semangatnya masih tetap terjaga sampai sore hari ini ya teman Pro 2. Dan senang sekali Dinar bisa kembali hadir menemani waktu santai kamu dalam sore ceria kali ini, yang siap mengisi sore kamu dengan berbagai informasi menarik, obrolan ringan, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang asik untuk menemani aktivitas kamu sore hari ini teman Pro 2. Dan tentunya Dinar akan nemenin kamu dari jam 3 sore hingga nanti di jam 8 malam ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang masih di kantor, di kampus, di sekolah, sedang dalam perjalanan pulang nih, atau mungkin lagi menikmati suasana sore di rumah habis hujan-hujan ya teman Pro 2 ya, yuk santai sejenak dan nikmati kebersamaan kita sampai malam nanti teman Pro 2. Dan seperti biasa sore ini bakal ada banyak hal seru yang akan kita bahas ya, mulai dari info lokal, kabar terbaru dari dunia hiburan, gaya hidup, hingga berbagai topik yang dekat dengan keseharian anak muda nih. Jadi pastikan radio kamu tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak ya, karena Dinar bakal terus nemenin dan membuat sore kamu jadi lebih berwarna nih. Jadi selamat menikmati sore hari ini, selamat beraktivitas, dan selamat bergabung di sore ceria barengan sama Dinar. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Produ FM. Teman terbaik.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Sejak semula ku

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Meksiko. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah, udah dipet.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produ FM. Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan untuk nemenin kamu di sore ceria hari ini, Dinar punya satu informasi nih dari komedian senior ya, senior komedian nih teman Pro 2. Di mana Indra Warkop tuh curahkan kerinduan ke dalam lagu Dan Aku Rindu judulnya teman Pro 2. Aktor sekaligus komedian Indra Warkop mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya ya, yang telah tiada ke dalam lagu yang berjudul Dan Aku Rindu, di mana lagu ini juga menjadi soundtrack film Warkop DKI viralin dong katanya nomor 22 ya. Nah, menurut siaran pers pembuatan film yang diterima di Jakarta pada Selasa ini, lagu itu diciptakan oleh Indra bersama Darmawan ya atau Dado dan Nurul Huda Mansur nih atau Nanang, serta diaransemen oleh orkes Nunung CS tahun 2. Indra mengatakan bahwa lagu Dan Aku Rindu ini lahir dari perasaan yang udah lama dia simpen nih, dan menurut Indra juga lagu itu menjadi tempat dia mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam grup Warkop DKI yang telah tiada, yakni Dona, Kasino, Nanu, dan Rudy Bajal tahun 2. Dan video klip lagu Dan Aku Rindu yang dinyanyikan oleh Indra Warkop ini sudah dirilis ya, 5 jam setelah dirilis di akun Instagram resmi dari Falcon Picture. Video klip itu dilihat oleh lebih dari 700 ribu penonton dan mendapat 50 ribu likes loh teman Pro 2. Dan filmnya sendiri Warkop DKI viralin dong ya, produksi Falcon Pictures, juga dijadwalkan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 11 Juni nanti nih teman Pro 2, 11 Juni 2026 ya. Dan pemeran film ini diantara lain ada Vino Gebastian, lalu juga ada Desta Mahendra, juga Tora Sudiro, Indra Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, dan Ivan Gunawan tahun 2. Lagu Dan Aku Rindu memberikan gambaran bahwa Warkop DKI viralin dong ini nggak hanya akan menghadirkan komedian yang menghibur ya teman 2, tetapi juga cerita tentang persahabatan, kehilangan, dan kenangan teman 2. Nah, itu tadi teman 2 satu informasi dari dunia hiburan ya, dari Warkop DKI ini, di mana Bang Indra Warkop membuat lagu untuk mencurahkan kerinduannya teman 2. Dan kalau kamu sendiri gimana sih teman 2 ketika rindu sama sahabat, sama teman yang mungkin seperti Bang Indra ini udah meninggal, atau mungkin sahabat sama teman kita jauh nih, ada yang rantau dimakan karena udah gede-gede semua nih, ada yang rantau, ada gimana. Nah, kalian bagaimana untuk mengungkapkan rasa rindu itu teman 2? Kalau masih ada, apakah langsung video call terus mengingat kenangan-kenangan, ngeliatin galeri foto-foto di masa itu dan gitu teman 2? Gimana kalau kalian teman 2 share jawaban kamu langsung aja ya di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman Pro 2. So, stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Wah.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: maaf ya Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu. Ya ya ya ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan, tak seluruh semestar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produsen.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produsen FM. Produsen FM.

Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan untuk menemani kamu di sore hari ini, sore menjelang malam ya tepatnya teman Pro 2, karena jam udah menunjukkan pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Pro 2. Dan untuk menemani kamu, Dinar punya satu informasi nih buat kamu mungkin nanti yang akan merencanakan liburan di weekend ya, teman Pro 2. Dinar punya rekomendasi 5 tempat terbaik di dunia untuk melihat sunset nih. View-nya bikin takjub, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, menikmati sunset atau matahari terbenam memang menjadi salah satu aktivitas favorit banyak orang ya, untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas harian nih. Tidak sedikit juga wisatawan yang sengaja berpergian ke destinasi tertentu ya demi menyaksikan panorama senja yang indah, teman Pro 2. Dan mungkin berikut tempat terbaik untuk melihat sunset yang indah dan memukau. Dan sering meningkatnya minat wisatawan alam nih, teman Pro 2, banyak orang memanfaatkan momen untuk menikmati matahari terbenam tanpa distraksi, teman Pro 2. Dan tak hanya memanjakan mata, karena melihat sunset tuh bisa memberikan rasa nyaman dan menenangkan pikiran sejenak melalui perpaduan warna langit, siluet alam, dan suasana yang perlahan hening. Dan ini dia beberapa destinasi dunia bahkan dinilai unggul karena kualitas atmosfer, popularitas, hingga keindahan panorama saat senja tiba, teman Pro 2. Di mana tempat pertama yaitu berada di Spanyol, yaitu Tenerife, teman Pro 2. Pulau Tenerife di Kepulauan Canary memiliki kondisi langit yang jernih dan area pandangan yang luas untuk menyaksikan sunset ya. Salah satu lokasi terbaik nih ya, berada di kawasan gunung tinggi yang menawarkan pemandangan matahari terbenam dari ketinggian, teman Pro 2. Dari area ini wisatawan dapat melihat matahari perlahan tenggelam dengan latar pegunungan dan laut Atlantik. Suasana yang tenang membuat Tenerife cocok bagi wisatawan pencinta alam nih. Dan yang kedua ini dari Indonesia, teman Pro 2, tepatnya di Bali ya. Setelah lama dikenal sebagai salah satu destinasi terbaik juga nih untuk menikmati matahari terbenam, teman Pro 2. Nah, popularitasnya bahkan semakin meningkat berkat banyak konten visual ya bertema Golden Hour yang viral di media sosial. Namun pesona senja di Bali tidak hanya soal tampilan estetik aja, teman Pro 2. Untuk mendapatkan pengalamannya lebih otentik, wisatawan tuh juga bisa menjauh dari beach club yang padat dan memilih pantai berpasir hitam vulkanik atau area perbukitan yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Dan inilah ya alasan Bali kerap masuk daftar tempat terbaik untuk melihat sunset, teman Pro 2. Dan selanjutnya yang ketiga ada Maladewa nih. Maladewa tuh identik dengan destinasi bulan madu ya. Tetapi keindahan senjanya juga tidak kalah menakjubkan, teman Pro 2. Dan kalau yang keempat ada di Yunani, tepatnya di Santorini, teman Pro 2. Nah, Santorini merupakan salah satu ikonik di Yunani ya, teman Pro 2. Ikon wisata tentunya yang terkenal dengan panorama senjanya. Nah, pulau ini memiliki bangunan bercat putih yang terdiri atas tebing kaldera menciptakan siluet indah ketika cahaya sore mulai redup, teman Pro 2. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, datang di Italia, teman Pro 2 ya. Tepatnya di Amalfi Coast. Garis pantai Amalfi dikenal sebagai memang salah satu kawasan paling romantis di Italia nih ya. Tebing curam, laut biru, serta desa-desa kecil berwarna cerah, teman Pro 2, yang menciptakan landscape sempurna saat senja tiba. Nah, teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih nggak usah jauh-jauh kali ya, kalau ini kan jauh-jauh semua sampai ke luar negeri ya, teman Pro 2. Kalau di sekitaran kita, apalagi di Biak, ini pastinya juga menjadi salah satu tempat sunset ya terbaik juga nih. Kalau kamu biasanya kalau menikmati sunset di Biak Numfor ini di mana aja sih, teman Pro 2? Kamu bisa sharing-sharing cerita kalian ya, di mana sih tempatnya? Kalau dinner sih biasanya di mana Pantai Sorido ya, teman Pro 2. Di sekitaran Sorido itu kan banyak tuh kayak tempat-tempat untuk menikmati sunset. Biasanya di situ, kalau enggak di Nirmala Beach juga bisa kan, teman.

Pro2 atau enggak di BMJ. Kalau kalian pasti tau lah kalau anak Biak mah di daerah-daerah situ untuk melihat sunset ya. Nah, kalau teman-teman Pro2 gimana? Langsung aja kirim tanggapan kalian ya di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui DM teman Pro2 di Instagram kita di Pro2 Big dan Facebook RRI Pro2 Biak lah. Nah, Dinar tunggu jawaban-jawaban kalian teman Pro2 dan pastinya Dinar tetap masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya di sore ceria kali ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan karena pelafalan

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di sore ceria kali ini udah ada di penghujung aja, teman Pro 2. Dari tadi sore ya, tepatnya di jam 3 sampai hampir jam 8 malam waktu Indonesia Timur ini, Dina nemenin kamu dengan lagu-lagu, obrolan, informasi-informasi ringan ya, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Tapi perjumpaan kita harus terpisahkan di sini nih, teman Pro 2 ya. Tapi nggak apa-apa, teman Pro 2. Dan Dina juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 semuanya yang udah setia nemenin Dina dari tadi sore sampai malam hari ini nih. Makasih banyak ya, teman Pro 2. Dan mohon maaf jika memang ada perkataan yang kurang berkenan ya, teman Pro 2. Dan pastinya kamu nggak usah sedih ya, teman Pro 2. Karena setelah ini masih ditemenin sama Kak Rafael di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam untuk temenin waktu istirahat kamu nih, teman Pro 2. Oh, dari itu jangan kemana-mana, teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus. Dan ini dia lagu untuk menutup perjumpaan kita hari ini dari In Kitab, semoga sembuh, semoga sehat selalu juga ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Ini lagu juga menjadi sebuah lagu ucapan ya, semoga sembuh tuh berarti kita juga ngucapin semoga kalian juga sehat-sehat aja kayaknya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 nya, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Yo, and welcome back nih teman Pro 2. Jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentu saja di beberapa hari ke depan ya teman Pro 2, ini Rafael yang akan terus menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, dan selamat beraktivitas nih buat teman-teman Pro 2. Jangan lupa ya untuk selalu tetap semangat nih teman-teman Pro 2. Walaupun sakit hati, tenang saja karena waktu akan menyembuhkannya. Dan ngomongin soal sakit hati, waktu ya. Apalagi di bulan Juni ini ya teman-teman Pro 2. Kalau di bulan Juni ini, kayaknya Rafael punya satu lagu nih, satu lagu yang spesial buat kamu. Karena di bulan Juni ini tuh, lagu ini tuh kayak sama-sama mengajarkan kita bahwa waktu itu tidak selalu menyembuhkan ya. Ya, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa waktu akan menyembuhkan ya, tapi ya ini mungkin agak sedikit berlawanan nih. Karena bulan Juni dan lagu ini tuh sama-sama mengajarkan bahwa waktu itu tidak selalu menyembuhkan. Kadang cuma membuat kita tuh terbiasa dengan lukanya. Kira-kira apa ya yang bisa untuk menghapus, menyembuhkan lukanya? Sama, dan ini dia, Glass Animals. Glass Animals Head Whale.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Hei, yang ini begini, yang sana itu pasang sudah. Woi, Pace.
1: Hei, kamu udah bikin apa ini?
0: Biasa, persiapan buat pawai.
1: Pawai Piala Dunia kah?
0: Yoi, baru. Kan suka beli negara apa ini?
1: Oh, jelas, Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka kalah itu. Udah sudah jauh kayak dulu lagi.
1: Oh, belum tentu. Dari dulu sampai sekarang masih ditakuti.
0: Ditakuti di situ. Begini, Kaks. Beda zaman, beda cerita.
1: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
0: Nanti kalah.
1: Hei, kamu rebut apa ini? Itu, masa dia bilang negara paling jago bisa kalah?
0: Nah, itu kan menurut keyakinan saya.
2: Eh, sudah. Mau negara mana yang kamu dua pilih itu terserah kamu dua sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing, oke?
3: Beda pilihan, tetap satu tujuan.
2: Xiaomi.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis, hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Selanjutnya, kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rombino. Informasi pertama, Zhiyumin dipastikan tidak lagi tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang akan digelar di Jepang pekan depan. Kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival menjelang pelaksanaan acara yang berlangsung selama 2 hari. Informasi kedua, Netflix dikabarkan tengah mengembangkan sequel film aksi fiksi ilmiah War Machine. Pengembangan ini dilakukan setelah film tersebut menjadi salah satu tayangan original paling populer di Netflix dilansir dari Variety pada Rabu 3 Juni 2026.

0: Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael Harumbino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.
2: Dia hanya dia yang kupilih.

0: nggak ada edit ya.
1: Ya, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
0: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
1: Kita apa tuh?
0: Malam semangat banget gue.
1: Oh, gue udah berapi-api malam hari ini.
0: Panas dulu pakai kemeja hari ini.
1: Enggak gitu juga.
0: Enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
1: Enggak. Kan gue juga biasa pakai kemeja.
0: Emang iya.
1: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
0: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
1: Oh, kenapa? Oh.
0: Ya, saya kan muda aja.
1: Oh, gitu. Benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Mencet dewasa.
0: Gue agak muda dikit.
1: Kita ambil titik tengah aja ya.
0: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
1: Yoi.
0: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
1: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
0: Betul.
1: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
1: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
0: Betul.
1: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Fire.
1: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-mm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
1: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran,
0: kedengeran. Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel. Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat ini.
1: Coklat.
0: Oh, oke.
2: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
2: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
2: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang di brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
1: Oh, itu kan.
2: Iya.
0: Wow.
2: Banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berapa?
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: apa?
2: Promo ya, promo free buat semuanya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
2: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku padang badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
2: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng nggak sih?
2: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
2: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya,
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu. Ini ya masih Starby banget ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya?
0: Oke. Okay. Berarti kita emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan? Di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia.
1: Harusnya ambil cerita ya? Harus ditodong soalnya.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
2: Aduh. Tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan
0: dia. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama adik gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu deh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya? Udah berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua, jadi sama
0: Inferno
2: ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Jadi waktu itu kita kan sempat di Korea juga.
0: Okay.
2: Sekarang juga. Nah, terus itu bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu ini,
1: udah lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah
1: Udah pernah
2: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu bareng sama Shorel. Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
3: Okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih. Sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
3: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
3: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
3: Iya, betul.
0: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apa-apa. Okay.

0: Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
1: Yes, pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
1: Atau siput.
0: Siput juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Ya. Aduh, Anabel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
1: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi-pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi. Bareng lagi.
3: Harusnya kita cari kalau kita enggak bisa jawab mana poin kalian.
1: Oh, gitu.
3: Iya, iya.
1: Kita diatur ya.
0: Oke, okay, satu, boleh.
1: Oh, gue tadi salah nih, pertanyaan gue penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
1: Gokil.
0: Gokil. Benar.
1: Mochi melayang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
1: Ding. Satu. Dua. Tiga.
3: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Punya apa?
3: Lampu kuning gesilusi.
1: Waduh, oh, susah ya kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
3: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
1: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, bisa
1: ya, udah ada mochi keluar ini.
0: Lagi.
3: Yang susah dong.
0: Ya. Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
3: Matematika.
1: Ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat ketika orang posting itu soundnya Inferno?

0: Gym atau Pilates. Wow. Lagi
1: hotmat.
0: Iya.
1: Hotmat.
0: Lagi capek banget. Atau mungkin kayak lagi outfit
2: gitu ya.
0: Oke.
2: Itu dia ya, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
3: Ya eh.
2: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
0: Jakarta.
3: Jakarta juga ya.
2: Di Jakut. Oke.
3: Okay. Oke.
2: Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
0: 50%
2: ya.
3: 50%. Alright.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
3: Yes.
2: Benar. Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
3: Starby Official. Yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
0: Skybee.
3: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Eterno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
2: Oke. Ayo main lagi? Anabel?
4: Udah cukup
2: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
4: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa,
0: kita udah mulai lapar.
2: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim bosan ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
2: Bener.
3: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
3: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
2: Angga juga pamit.
3: Dan Starby juga pamit.
2: Bye-bye.

Yo, and welcome back nih teman Pro 2 di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Dan kita sudah ikuti MLC ya, Music Live Chat. Dan gimana nih, pastinya seru kan obrolan yang ya dibawakan oleh siapa lagi kalau bukan Kak Angga dan juga Edith. So anyway, teman Pro 2, kita di cerita penutup hari ya, di cerita penutup hari ini. Mungkin buat teman-teman Pro 2 ada yang mau kirim-kirim salam gitu buat teman-teman yang lagi beraktivitas ya, atau mungkin yang lagi mau pergi keluar kota. Bisa saja nih, langsung saja nih, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192. Sabar, apa ditunggu ya salam-salamnya, dan jangan kemana-mana karena di malam hari ini Rafael masih punya beberapa informasi yang masih tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu, dan juga pastinya dengan beragam lagu hiburannya yang akan tetap menenangkan hati kamu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kamu tahu nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.

Ya oke, dan masih di Pro 2 FM Biak. Masih di Jaga Malam, kita mau Pro deh, jangan galau malam-malam. Waduh, sampai di malam hari ini ya, lebih tepatnya pukul 22.16 nih, kita mau Pro 2. Gimana nih kabarnya, masih dalam kondisi yang stabil atau lagi goyang nih kondisi kamu?

By the way, ini ada teman kita nih, teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung ya, yang kayaknya mau kirim-kirim salam nih. Ada dari Kak Panji ya. Halo, selamat malam Kak Panji, selamat beraktivitas. Ya, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar ya. Dari Kak Panji, assalamualaikum. Kalau aku misalnya lagi rindu nih sama teman, ya. Nah, ya, misalnya nih kalau aku lagi rindu sama teman. Kalau dekat aku main ke rumahnya. Kalau jauh ya tinggal ditelepon aja begitu Mas ya. Ternyata banyak cara juga ya. Iya, begitulah kira-kira ya Mas Panji. Begitulah kira-kira. Kalau jauh ya tinggal ditelepon aja. Kalau dekat ya tinggal main ke rumahnya. Kan dekat ya kan? Kan dekat. Nah, by the way ada lagi nih, selain itu ada lagi nih, kan bisa juga kan, misalnya kalau tinggal bareng gitu, ngekos bareng ya, dua untuk satu rumah gitu, daripada harus menunggu waktu lagi, kan lama, ribet, daripada kamu terus kepikiran dan lain sebagainya, mending ngekos bareng aja ya kan, kan aman gitu, ngekos bareng aja, daripada kamu rindu, rindu itu berat. Dan thank you buat Kak Panji ya yang sudah ikutan gabung di malam hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 ya, buat kamu juga yang mau kirim-kirim salam langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Thank you sekali lagi. Dan ada kayaknya ada satu lagu spesial nih buat teman-teman Pro 2. Ada nih dia, nih Sia Snowman.

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Produenza, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yo yo yo, oke, dan masih di Prodo FM, biak teman terbaik kamu, dan juga terlebih khususnya buat Kak Panji ya. Semoga pertemanannya tetap langgeng ya, sampai sampai tua bareng. Sampai oma opa nih ya. Pokoknya doa terbaik nih dari Rafael buat pertemanannya Kak Panji. Ya, yang namanya sahabat itu kayak gimana ya? Yang namanya sahabat ya, sahabat itu kayak berasa kayak sudah jadi saudara sendiri gitu. Thank you.

Dan juga buat kamu nih, teman produa, apakah kamu juga ini punya teman yang berasa kayak saudara gitu, yang saking dekatnya sampai pokoknya kayak kayak gimana ya, tidak bisa hidup tanpa dia juga. Yang dimana dia itu selalu ada, selalu menyemangati, selalu memberikan pesan yang baik untuk kita, yang selalu memberikan semangat juga dalam setiap perjuangan, setiap proses yang sedang kita jalani gitu nih, teman produa. Dan kalau menurut Rafael sendiri, ya kayaknya kamu pasti punya ya, kamu pasti punya teman seperti itu. Ya begitulah kehidupan, apalagi sudah saling mengerti nih, saling memahami satu sama lain.

Oke, dan selamat beraktivitas saja nih teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Dan tenang saja nih teman-teman Pro 2, Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menenangkan hati dan juga pikiran kamu di malam hari ini. So, buat kamu juga nih yang mau ikutan gabung, yang mau kirim-kirim salam ya seperti Kak Panji, langsung saja nih bisa kirim pesan kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya, yaitu di Pro2B. Kalau kamu mau yang lebih mudah, ada nih teman Pro 2, yaitu di RRI Digital. Ya, di App Store dan juga Play Store ya, ada RRI Digital. Langsung saja di-download dan langsung saja dengerin. Nah, itu mau di mana saja kamu berada nih teman Pro 2, kamu akan tetap bisa mendengarkan RRI Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo, oke, teman-teman Pro2, ini dia trivia Piala Dunia Pro2 Ngerti Bola. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Produser, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Stay tuned on Prodweb.
5: Teman terbaik kamu.

Dan masih bareng Rafa ini teman Prada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya, untuk kamu jangan galau ya, jangan galau di malam hari ini ya teman Prada. Terlebih lagi ya, yang namanya hidup itu pasti begitu ya. Pasti akan ada yang namanya kehilangan. Ya, pasti akan ada yang namanya sedih, susah, senang, semuanya itu akan ada nih teman Prada. So, buat kamu nih teman Prada, untuk ingatlah selalu bahwa sesuatu yang hilang atau pergi, belajarlah untuk mengikhlaskannya. Ya, karena kamu itu harus mempersiapkan diri kamu untuk sesuatu yang baru yang akan datang di kemudian hari. So, welcome to the Jazz Music. Selamat malam, semoga terhibur, dan selamat mendengarkan. Welcome.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Produfm,
5: teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Produfm.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Australian.
1: Comelkan dek.
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai

0: ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Untuk kami pamit ya dari ruang dengar kamu nih teman Prodo di malam hari ini. Thank you, makasih banyak nih buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune, yang terus mantau-mantau dari pagi sampai di malam hari ini, dan juga buat kamu yang sudah ikutan gabung ya. Semoga saja semua yang diberikan untuk menemani kamu bisa menghibur kamu dan menambahkan semangat kamu ya di malam ini. Dan juga ingatlah selalu bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kamu nih ya teman Prodo.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: kulit aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM, teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI Pro Dewi Miak, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Waduh, bersama Dani di pada pagi ini. Intinya semangat saja untuk teman Pro 2. Semoga hari ini baik-baik saja dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Harus semangat pagi teman-teman ya, memulai hari dengan penuh semangat itu sangat penting. Namun sebelumnya teman Pro 2, saya punya seperti biasa informasi update perkiraan cuaca ya sebelum kita beraktivitas satu hari ini. Saya punya kabar terbaru dari perkiraan cuaca Biak Kota dan sekitarnya langsung dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 France KSIOP Biak. Nah, ini pertanggal 4 Juni hari ini teman-teman ya. Mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, diperkirakan jam 6 sampai jam 11 itu rentan waktunya ya, bakal terjadi hujan ringan. Kemudian siang hari masih sama, hujan ringan. Terus di malam hari diperkirakan pukul 18 sampai jam 12 malam itu cuacanya kembali berawan, dan dini hari nanti hujan ringan lagi. Ya itu prediksi saja buat teman berdua, tapi buat teman-teman semuanya sebelum beraktivitas ya ada baiknya sediakan mantel dalam jok motor ya, buat teman-teman yang pakai motor, atau kalau bisa keluar bawa payung ya teman-teman berdua. Oke, semangat saja untuk kalian semuanya di hari ini. Semoga sukses harinya, lancar aktivitasnya. Jangan lupa sarapan ya sebelum memulai aktivitasnya. Dan saya Dani masih bakal temani teman berdua sepanjang pagi ini sampai nanti jam 10. Begitu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, sehat di masa tua tidak datang tiba-tiba. Benar sekali ya, karena sehat di masa tua itu biasanya tidak datang secara tiba-tiba, melainkan ya merupakan hasil dari kebiasaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Nah, saya punya beberapa faktor yang sangat berpengaruh untuk teman berdua tahu. Antara lain itu kayak pola makan kita yang harus seimbang dan juga bergizi, kemudian aktivitas visi kita juga atau olahraga yang kita sering lakukan secara rutin atau tidak, kemudian tidur yang cukup dan berkualitas atau tidak, menghindari kebiasaan berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, kemudian mengelola stres dengan baik, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, memang kalau mau dibilang seringkali beberapa orang ya baru menyadari pentingnya kesehatan ketika masalah mulai muncul, ya kan? Padahal investasi kesehatan terbaik itu dilakukan saat tubuh masih terasa kuat dan sehat, yaitu di masa muda, teman-teman berdua. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan ya, yang sering digunakan juga untuk menggambarkan hal ini. Kita tidak menuai apa yang kita tanam hari ini, tetapi apa yang telah kita tanam selama bertahun-tahun. Jadi perlu diingat sekali lagi teman-teman ya, sehat di masa tua itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Ya.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa kak.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Meksiko. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang pagi hari ini, teman Pro 2. Tentunya saya punya satu informasi antara FOMO, Tumblr, dan juga budaya baru generasi sekarang. Memang kalau mau dibilang, belakangan ini membawa Tumblr bukan lagi sekedar soal membawa botol minum, ya kan? Apalagi ketika mau pergi nongkrong atau bahkan berolahraga. Di kalangan generasi Z atau Gen Z ini, Tumblr telah menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, bahkan tren yang berkembang pesat di media sosial. Banyak anak muda juga yang membeli Tumblr karena melihat teman, mungkin ya, influencer, atau bahkan konten-konten viral yang menampilkan berbagai merek dan desain menarik dari si Tumblr itu. Ya. Tidak jarang juga Tumblr edisi terbatas menjadi buruan karena dianggap unik dan juga mampu meningkatkan rasa percaya diri saat digunakan di tempat kerja, kampus, bahkan kafe. Nah, namun yang perlu teman Pro 2 tahu, kalau di balik unsur FOMO tersebut atau fear of missing out, muncul pula budaya baru yang cukup positif, teman-teman ya. Generasi Z dikenal lebih peduli terhadap isu lingkungan dibandingkan generasi sebelumnya ya. Di mana penggunaan Tumblr ini juga dianggap sebagai langkah sederhana untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Bahkan bisa dibilang ya, membawa Tumblr sendiri juga menjadi simbol kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Jadi intinya fenomena Tumblr di kalangan generasi muda sekarang atau Gen Z menunjukkan kalau perpaduan antara pengaruh media sosial, kebutuhan akan identitas diri, dan juga meningkatnya kesadaran lingkungan itu saling berkaitan, teman-teman berdua. Di tengah arusnya tren yang cepat berubah, terus tantangannya adalah bagaimana kita menjadikannya kebiasaan baik, nah, sebagai gaya hidup yang berkelanjutan, bukan sekedar tren sesaat. Kira-kira teman berdua yang dengar pagi hari ini, ketika kamu mau pergi jalan-jalan entah kemana saja, apakah kamu salah satu orang yang peduli akan hal ini, membawa air minum di tumbler sendiri, atau sampai di toko atau singgah di kios di warung baru beli air kemasan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri, atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966, serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Selamat pagi.

kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet,

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

my head, I screwed on my head.

kalau mau dibilang menghadirkan momen-momen kecil yang berbahagia, karena di situ ada obrolan ringan dengan teman-teman, terus sambil nongkrong, ide-ide kreatif yang muncul saat bekerja juga, atau sekedar waktu untuk menikmati juga di jeda tengah kesibukan. Karena pada akhirnya juga ya, demi segelas es kopi juga yang dicari, bukan hanya kesegaran dan juga kafeinnya. Di situ kalau mau dilihat secara dalam ya teman-teman, ada kenyamanan, kebiasaan, dan juga cerita yang ikut tersaji dalam setiap tegukan, teman-teman. Nah, kasih tahu dong buat teman berdua semuanya yang dengar pagi hari ini, selain es kopi, minuman favorit kamu menghilang dahaga di tengah padatnya aktivitas kamu itu, selain es kopi, minuman apa?

0: amat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

Dari Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalian pernah dengar ada kalimat yang mengatakan tidak ada yang benar-benar gratis di internet? Kalimat tidak ada yang benar-benar gratis di internet ini memang ada benarnya, teman-teman. Ya, meskipun tidak selalu dalam arti uang. Banyak layanan digital memang tidak meminta kita sebagai pengguna membayar secara langsung, ya. Namun sebagai gantinya, pengguna sering membayar dengan hal-hal lain seperti kayak perhatian, melihat iklan saat menggunakan layanan. Terus kemudian data dan perilaku pengguna, informasi tentang minat, kebiasaan, atau bahkan aktivitas online digunakan untuk personalisasi layanan dan juga iklan. Kemudian waktu, semakin lama pengguna berada di platform, semakin besar nilai yang diperoleh perusahaan, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, konten, di mana unggahan, komentar, foto, atau bahkan video yang dibuat pengguna menjadi bagian dari nilai platform. Dan ada satu ungkapan yang paling populer di dunia teknologi, teman-teman, ya. Jika Anda tidak membayar produknya, kemungkinan Anda adalah produknya. Waduh. Apakah teman berdua sudah menyadari hal ini dari sejak lama? Meskipun begitu, teman berdua, ya, tidak semua layanan internet beroperasi dengan modal tersebut. Ada juga proyek sumber terbuka, situs edukasi, terus perpustakaan digital, dan komunitas nirlaba yang memang menyediakan layanan secara gratis karena didukung donasi, sukarelawan, atau lembaga tertentu. Jadi pesan saja buat teman berdua sebagai bahan renungan untuk siaran ataupun media sosial. Harus ingat nih, teman-teman, ya, di internet itu gratis bukan berarti tanpa biaya. Kadang yang dibayar bukan uang, melainkan data kita, waktu kita, dan bahkan perhatian kita.

0: Saudara Muhammad Akram Sofiani.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Yeah.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.